Att det här är nu. Gedraklanga. Aitikarek neti kaviak. Mamma är alena hulagak. Kuhumme langit jäägännade. Aadere kianne atta allagena neve. Hitta allagena hitine kai. Aadere kianne dinapata kata kirneke neve. Kata anukarat hite inne kai. Aadere kianne lagena velavet neve. Durin innakuta vedi puradhanene kai. Aadere kianne loket penmana deak neve. Hitta ätulera hasin babbelen diamantiak. Aadrek janne kenek lagata ganna neve. Oge satura lagata ganna kemati vena ekai. Aadrek janne. Mata oya one kiyana ek neve. Oyata mama one venna hitana ekai. Dr. Dinesh.